0: Alim-tum, Bunyang.
1: Alim-tum.
0: Bangsa deh.
1: Ha, bangsa Bunyang.
0: Okey, Bunyang itu nu kei kena time man.
1: Kena time itu tin bayar ganur gurkur ti ini deh. Ganur gay to.
0: Oh, gantang gay mak deh ganur ti.
1: Ganur ti.
0: Aw. Ganuran agan tu yang berai. Kena time ganurin waktu na time ganur eh.
1: Aw.
0: Deh. Aw. Kini ganuran na time kali mana? Julai, Ogos, September, Oktober. Anggaya ke ganuran?
1: Aw.
0: A time itu. Angan ti November angga irai ti serung nem.
1: Rengah gan.
0: Oh, rengah gan. Serung ganuran jenang di tak irai. Tasan kali mana bunyang ganuran time mana kini?
1: Aw.
0: Ada kubatin bi. Asoi mari dak ku bineti. Mari dak ku bineti sama jan ditak jira.
1: Sama jan dak ku naji.
0: Sama lin dem bijara.
1: Bijara ramlang tinji.
0: Ramlang tinji ramlanya jeng yang gam jenang den asulang tin meleria rogun nyamlang tin ki type rogun nyamlang tin ring itin tijak kan rogun nyamlang tin.
1: Au.
0: Alen angan tin ngam singan or ban jem lim bim bogade.
1: Masarin
0: jin bineti. Oge sing jan ngam kerung baniti banjakai mari dak ku bineti dana. Dan anak tenang bi, itu dan anda kulim boleh kan?
1: Cara korup jangan.
0: Okey, semajanya irtaji.
1: Irtaji.
0: Ah, bunyang. Bunyang okey, nam meleri antruk mana ki? Bati. Aji reban jangan.
1: Aau.
0: Itu bi deh.
1: Aau.
0: Aji reban itu bi, banti nakam government hospital itu bi.
1: Aau.
0: Okey, banti sunda langtim banti jalang tim putih nama nakam aji reban bati bangsati ji.
1: Bangsati ji.
0: Okey. Aji renggal ni mana typer jang tilang tinggi?
1: Awal typer.
0: Jendis jang tilang tinggi.
1: Jendis.
0: Bantai naga magoi patenji. Soi mansal re gelambe nete. Butun aji remar yanggam tuhita soi gelambe nete.
1: Awal.
0: Hadi jadi nak de?
1: Hadi.
0: Ah, aman aji re bandai molo satu ruso betre.
1: Bersalang tin.
0: Ah, bersalang tin. Bindo alangka private hospital jadi nang tin. Jono bersalang tin do.
1: Awal.
0: Lebu maya soi hari erte.
1: Har gatarlang.
0: Anggatarlang tin.
1: Awal.
0: Molo ajar tu rajar lagi lang tin nombre.
1: Awal.
0: Okey, bansale okey, tengam sudan.
1: Aw.
0: Kalau jarjanang, arti irte jenang.
1: Lagi langti.
0: Ah, tiada punya yang lain. Asoi anjing, tiga antu video ayur bidik.
1: Ayur bidik.
0: Antu video aji rena. Aji anjing galang.
1: Aw.
0: Anjing nama ngusurun asoi biarna nandang deh.
1: Andeng andeng.
0: Ada.
2: Ai kakong lemtong.
3: Ai lemtong.
2: Ai basade.
3: Ah bangsa, uang gorjangan tu.
2: Ah kan yen olinga gorjangan.
3: Oh ho, uang nama ni ngan olinga tu.
2: Uga ikan putasung pancai to.
3: Oh.
2: Kang Gunfur Block nyen.
3: Oh.
2: Elbu nyang godang namado.
3: Nyenate munusim.
2: Oh, nyimna?
3: Rasan. Ele pancai tenate dumbaro balok ate raigro.
2: Ah, nyimna mate itingamle?
3: Prasan.
2: Prasan to. Prasan to kamango.
3: Empty je, negam.
2: Ah, aku sekarang negam. Eleh punya ngaman nyusu endang lembang nem do. Asui, rekaman anak maji ren tikte gamle asui endang lay. Eleh tini tini jaki aji re ngoi tu punya.
3: Aja, hehe jat. Ah, tiga ma grup mengda gede do. Kaja wanto nesu ya saya agang gam bu tinti ti malaria yang typhoid landin, bobo jilandin, ore. Jendis gesti lengan itu lenta ambri ya teji.
2: Oh, namto kansara maran jadi malaria delengan ki typhoid delengan. Yang kami jeneng tre medical delengan tro iya do. Mulai tu rajar lagi tu jina.
3: Ah.
2: Agan tu memberi yang kami jeneng tu aji renggal bina